0: Déhuaran ina sean cara new squeeze.
1: Erlíne.
2: Ar
1: Agus.
3: Yeah, be sa heart.
2: Radio Rira.